0: akan terlaksana rutin setiap hari Senin hingga Jumat di luar jam sekolah. Pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi keluarga, aktivitas orang tua, maupun kegiatan keagamaan dan budaya lokal. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga mencakup pembinaan karakter, penguatan nilai keagamaan, peningkatan literasi, penyelesaian tugas sekolah, pembelajaran budaya lokal, hingga penguatan relasi keluarga melalui interaksi positif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penguasaan teknologi digital, penguatan ekonomi, berinovasi, dan berkolaborasi menjadi kunci sukses pembangunan di desa. Selengkapnya Analopo melaporkan.
2: Bagaimana desa itu maju, kita mesti tumbuh kembangkan ekonomi yang ada di desa.
3: Membangun dari desa tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi pemberdayaan komunitas lokal, pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kolaborasi ke berbagai sumber daya menjadi kunci sukses pembangunan di desa. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kupang, John Alexander Sula kepada RRI di Kupang menegaskan, Kabupaten Kupang dengan luas wilayah yang cukup, desa dituntut untuk mampu menguasai teknologi digital dalam upaya mempromosikan ekonomi masyarakat ke ruang publik.
2: Empat hal yang menjawab. Yang pertama itu pastinya peningkatan SDM di desa dan bagaimana desa menguasai teknologi, hal ini digitalisasi. Dan yang kedua itu berkaitan dengan penguatan ekonomi, potensi lokal desa itu harus betul-betul dikembangkan untuk menjawab kebutuhan nasional maupun internasional. Dalam hal ini mengoptimalisasi potensi yang ada di desa itu.
3: Dalam rangka menaikkan produktivitas pendapatan ekonomi masyarakat, pemerintah provinsi melalui program OVO ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alexander Koro, harus didorong agar sumber daya masyarakat dapat berkembang, khususnya di bidang digitalisasi.
4: Pembangunan ekonomi desa yang inklusif, artinya bahwa pembangunan ekonomi itu harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal dalam pembangunan ekonomi. Jadi ada saudara kita yang cacat misalnya, atau kelompok yang miskin ekstrim misalnya, itu harus terjamah oleh semua kegiatan pembangunan.
3: Membangun ekonomi masyarakat desa berfokus pada optimalisasi potensi lokal, penguatan BUMDES, dan digitalisasi untuk menciptakan kemandirian. Langkah strategis tersebut meliputi pemberdayaan sumber daya manusia, kemitraan swasta, pengembangan koperasi desa, serta perbaikan infrastruktur agar desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dari Kupang, Analopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menyambut single event Piala Dunia 2026, LPP, TVRI, NTT bersama RRI dan LKB Nantara mengusung tajuk Bola Gembira. Melalui kegiatan nonton bareng atau nobar di berbagai titik, sekaligus menjadi wadah geliat ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Kepala LPP TVRI Nusa Tenggara Timur, Jeffrey pada Kamis 7 Mei 2026 mengatakan, TVRI sebagai pemegang hak siar resmi akan menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Ia mengajak masyarakat untuk menyaksikan Piala Dunia secara legal melalui TVRI, sekaligus memanfaatkan momentum ini untuk mempererat kebersamaan masyarakat.
6: TVRI menyiarkan di dua kanal, TVRI Nasional dan TVRI Sport, karena itu bergantian untuk bisa menayangkan secara keseluruhan dari 104 pertandingan itu. Dan mungkin jadwalnya itu kita kan karena wilayahnya wilayah timur, mungkin setengah malam jadwalnya. Kalau di barat mungkin jam 2, di kita jam 3 subuh sampai pagi dan menjelang siang.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Mandala menilai, kegiatan Bola Gembira tidak hanya menghadirkan hiburan publik, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku UMKM di setiap lokasi nobar.
7: Ini adalah bagian atau momen yang sangat strategis juga untuk mengkonsolidasikan sektor real, ekonomi publik, ekonomi masyarakat melalui kehadiran para pelaku UMKM di setiap titik-titik nonton bareng tersebut. Di setiap titik nobar itu pelaku-pelaku UMKM bisa terkonsolidasi di situ untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
5: Selain menjadi ajang hiburan dan silaturahmi, Bola Gembira juga diharapkan menjadi momentum kebangkitan ekonomi kreatif dan pengembangan sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara.

0: untuk Indonesia.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sony Libing, menyatakan dukungannya terhadap program Bola Gembira yang digagas TVRI NTT dalam rangka menyambut siaran Piala Dunia 2026. Sony Libing mengatakan pihaknya akan melibatkan pelaku industri kecil dan menengah atau IKM dalam kegiatan nonton bareng Piala Dunia yang digelar TVRI. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM dan IKM di Nusa Tenggara Timur.
2: Kita akan berprestasi di situ dengan menghadirkan berbagai pelaku industri kecil dan menengah untuk ikut di dalam kegiatan itu. Tujuannya agar ya paling tidak selain promosi UMKM, tapi juga ada ekonomi bagi para pelaku IKM di situ yang bisa bertambah. Karena bagaimanapun juga orang akan datang dan membelinya. Kalau dia beli berarti pendapatan bertambah.
1: Salah seorang pelaku UMKM olahan pangan di Kota Kupang, Jani, mengaku sangat antusias untuk berpartisipasi dalam kegiatan nobar Piala Dunia bertajuk Bola Gembira. Menurut Jani, kehadiran masyarakat di lokasi nonton bareng akan mendorong penjualan produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan pelaku UMKM. Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polda Nusa Tenggara Timur menetapkan 2 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti meresmikan revitalisasi 576 sekolah di Nusa Tenggara Timur. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Ya, pendengar baru saja Anda ikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Sumba. Selanjutnya akan terus kami hadirkan untuk Anda ragam informasi ya. Dan pendengar, tepat di pukul 9 nanti Anda akan ikuti Sumba Menyapa Pagi Pro 1 RRI Sumba dengan topik sinergi orang tua dan guru dalam mendukung atas kemampuan akademik anak.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu udah makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudi sumba, toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh, iya, toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kede itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kede harus dengan tulus, bukan karena malu. Kede dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Ya, pendengar Fatum Nasi, desa di kaki Gunung Mutis, pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang sebelumnya selalu diselimuti kabut dingin, mulai menggeliat maju setelah mengenal biogas. Sebelumnya Fatum Nasi seperti desa-desa tertinggal lainnya, hanya mengandalkan pertanian tradisional dan memasak menggunakan tungku. Sejak November 2023, keseharian Frederika Kalepau dan banyak perempuan di Desa Nenas, Kecamatan Fatum Nasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, mulai berubah. Mereka berani menyuarakan kebutuhan akan akses energi berupa biogas pada saat musyawarah perencanaan tingkat desa. Bulan ini menjadi pengingat bagi perempuan yang tergabung dalam kelompok UMKM Lintas Mutis. Keberadaan UMKM sangat berarti bagi mereka karena mendapat pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan menyuarakan tentang ketersediaan sumber energi di rumah tangga yang bersih. Pembangunan digester dan kompor biogas menjadi harapan yang telah lama mereka nantikan. Dan pendengar, Mama Rika, sapaan akrab Frederika saat diwawancarai RRI Kupang pada 10 Februari 2026 lalu, ya, mengatakan bahwa pemerintah desa juga respon. Jadi dari Musdus, Musdes sampai musyawarah perencanaan, mereka diundang bersuara di situ. Selama ini keputusan di desa hanya identik dengan kepala keluarga yang mayoritas adalah laki-laki. Kesempatan bersuara ini menjadi kenangan dan perjuangan bagi kelompok perempuan hingga hari ini. Rika menjadi salah satu perempuan yang selalu lantang berbicara tentang kesetaraan gender di desanya. Sebelum ada kompor biogas, katanya perempuan seringkali kesulitan membagi waktu. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

Ya, pendengar, pemerintah tengah mengkaji penggunaan compressed natural gas sebagai alternatif liquefied petroleum gas atau LPG dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan. Penggunaan CNG dinilai memiliki potensi besar karena sumber bahan bakunya relatif melimpah di dalam negeri. Selain itu, harga penggunaan CNG juga disebut dapat lebih murah dibandingkan LPG berdasarkan hasil kajian pemerintah. Kondisi tingginya impor LPG menjadi latar belakang utama pemerintah mencari alternatif energi yang lebih efisien sebab sebagian besar kebutuhan LPG nasional saat ini masih dipenuhi dari pasokan luar negeri dalam jumlah besar.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak tuh informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Wepona, tumben kau datang jam begini.
1: Hai, lali sa stres kali di rumah, ge.
0: Apa saja yang kau stres tiap saat, eh?
1: Ini kita harus pibak utang sana-sini, hanya untuk piket, ini.
0: Hai, itu lagi. Iya, Wepona, dulu waktu kita kecil, sebenarnya kede itu de makna penuh kasih. Kita datang bantu keluarga yang berduka dengan bawa apa saja yang kita punya dengan ikhlas.
1: Wey, tapi sekarang ini kede macam berat sekali. Saya saja dengan suami harus bawa utang sana-sini hanya untuk jaga harga diri di tengah keluarga. Kau tahu sudah sumba toh?
0: Asli, kadang kita nih bukan mau bantu ikhlas lagi, tapi hanya untuk gengsi jaga harga diri. Belum lagi nih harga babi, kerbau, kuda punya mahal minta ampun sekarang, aduh iya toh?
1: Iya toh, padahal adat itu kan harusnya kita saling baku bantu, eh. Bukan tambah bikin beban saja.
0: Betul, kita harus ingat, inti dari kete itu adalah ketulusan, bukan dari dem jumlah. Adat harus tetap jalan tanpa harus kita paksa diri.
1: Kalau kita semua sadar diri, kita bisa jaga budaya sebenarnya, eh, tanpa harus kasih sakit kita punya keluarga lagi.
0: Betul, Pona. Kete harus dengan tulus, bukan karena malu. Kete dengan semampunya, bukan karena gengsi. Budaya tetap hidup kalau kita jaga dengan bijak. Pesan ini dipersembahkan untuk kesadaran bersama oleh kami yang peduli pada masa depan masyarakat Sumba.

Ya, mendengar Bupati Kupang Yosef Lede memimpin apel kekuatan pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan pensiun kepada 4 aparatur sipil negara yang memasuki masa purna bakti Senin 4 Mei 2026. 4 ASN yang menerima SK pensiun tersebut yakni IR Pandopotan Sialagan MSI, Dr. Andus Peter Charles Subaneno MSI, Mikael Bauk SPD, dan Agnes Taimnanu. Dalam arahannya, Bupati Kupang Yosef Lede mengajak seluruh ASN untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya sehingga seluruh jajaran pemerintah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya disiplin sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil negara. Ia menegaskan bahwa seluruh ASN harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan penuh tanggung jawab, meskipun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan di lingkungan pemerintah daerah. Bupati Kupang juga meminta para pimpinan perangkat daerah untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan adil serta memastikan pemenuhan hak-hak ASN tetap tanpa hambatan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kesejahteraan pegawai. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan 1 lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik. Remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Danang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga ini babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati ini babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.